0: Persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop, sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.

0: Hussein mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, 2 kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
1: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI itu.
4: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Barbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
3: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas

0: daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan satu ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan di hayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih tendinya adalah Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPIPK yang dipimpin oleh Rajiman BPIP Mimbar. Sebab dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan, ya berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
7: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara saya Dea terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saat ini pukul 9.30 kami hadirkan berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2024.

sudah berada informasi terkait Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, saudara, bahwa FIFA resmi menetapkan lokasi base camp bagi seluruh peserta Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penetapan ini menjadi bagian penting dari persiapan turnamen, mengingat setiap tim membutuhkan fasilitas latihan, akomodasi, dan akses transportasi yang memadai selama berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Melansir dari laman resminya, FIFA menyatakan bahwa base camp dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk kualitas lapangan latihan, kapasitas hotel, keamanan, serta kedekatan dengan bandara dan lokasi pertandingan. Seluruh fasilitas yang dipilih telah melalui proses inspeksi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kenyamanan para pemain dan official tim. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim peserta. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, kebutuhan akan lokasi base camp yang memadai juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, FIFA bekerja sama dengan panitia lokal untuk menyiapkan berbagai fasilitas yang memenuhi standar internasional. Beberapa kota besar di Amerika Utara dipilih sebagai lokasi base camp, termasuk kawasan yang memiliki infrastruktur olahraga modern dan jaringan transportasi yang baik. Selain digunakan sebagai tempat menginap, base camp juga akan menjadi pusat aktivitas tim selama fase grup hingga babak gugur, tergantung perjalanan masing-masing peserta dalam turnamen. Penetapan lokasi base camp memberikan kepastian bagi Federasi Sepak Bola Nasional untuk menyusun agenda persiapan secara lebih rinci. Tim peserta kini dapat mulai merancang program latihan, logistik perjalanan, hingga strategi adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di wilayah yang akan mereka tempati selama kompetisi berlangsung. FIFA menilai keberadaan base camp yang nyaman dan berkualitas dapat membantu tim mencapai performa terbaik di lapangan. Selain mendukung kebutuhan teknis, fasilitas tersebut juga berperan dalam menjaga kebugaran fisik dan kondisi mental pemain sepanjang turnamen yang berlangsung selama lebih dari satu bulan. Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia 2026, penetapan base camp menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. FIFA berharap seluruh tim peserta dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal, sehingga mampu menghadirkan pertandingan yang kompetitif dan menghibur bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, masih terkait dengan Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk pendengar hingga tuntas nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Masih terkait dengan base camp ataupun lokasi yang disiapkan oleh FIFA. Dan saudara, FIFA resmi merampungkan penentuan lokasi tim base camp training sites untuk ajang FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 48 tim peserta telah menentukan markas latihan yang akan menjadi rumah kedua mereka selama fase grup turnamen berlangsung. Penetapan lokasi base camp ini menjadi tonggak penting dalam persiapan menuju Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 negara peserta. Dan saudara, Chief Operating Officer FIFA World Cup 2026, Heimo Sirgi, mengatakan tim base camp merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Piala Dunia karena menjadi tempat tim membangun rutinitas selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, skala besar Piala Dunia 2026 memungkinkan lebih banyak komunitas di luar kota tuan rumah ikut merasakan atmosfer turnamen. Kehadiran tim nasional, pendukung, dan media disebut akan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi daerah-daerah tersebut. Sebanyak 39 tim akan bermarkas di Amerika Serikat, 7 tim di Meksiko, dan 2 tim di Kanada. Negara-negara yang dipastikan menggunakan base camp di Meksiko yakni Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan Uruguay. Sementara Kanada dan Panama akan menggunakan fasilitas latihan di Kanada. Menariknya, terdapat 25 komunitas di luar 16 kota penyelenggara pertandingan yang akan menjadi lokasi base camp tim peserta. Beberapa di antaranya adalah Cancun, Pachuca, dan Tijuana di Meksiko, serta Austin, Nashville, San Diego, Tampa, hingga Santa Barbara di Amerika Serikat. FIFA menyebut proses pemilihan lokasi dimulai sejak 2024 melalui penyusunan daftar fasilitas elit untuk calon peserta. Informasi ini, saudara, kami kutip dari

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini, masih di musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11. Pendengar, hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan untuk diketahui bahwa pelajar diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong, peserta didik dapat menciptakan suasana belajar yang harmonis dan kondusif.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN Ricky Adrian di Ambon mengatakan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang menghargai keberagaman dan mampu menjaga kelestarian di lingkungan sekolah. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai luhur yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh generasi muda. Di lingkungan sekolah, penerapan nilai tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku disiplin, menghargai perbedaan pendapat, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama siswa maupun guru. Menurut Ricky, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya penguatan nilai Pancasila di kalangan pelajar dinilai menjadi salah satu langkah untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Dengan memahami makna persatuan, para siswa diharapkan mampu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan maupun konflik di lingkungan sekolah. Hal ini juga menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masa depan. Selain dalam kegiatan belajar mengajar, nilai-nilai Pancasila juga dapat diterapkan melalui berbagai aktivitas ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar bekerja sama, bertanggung jawab, dan mengembangkan rasa kepedulian terhadap sesama. Seorang siswa kelas 11, Alexia Kelsey, mengaku banyak memperoleh pengalaman tentang pentingnya kebersamaan melalui kegiatan organisasi dan kerja kelompok di sekolah. Menurutnya, keberagaman yang ada di lingkungan sekolah justru menjadi kekuatan untuk mempererat hubungan antar siswa. Pendengar, dengan menanamkan dan menciptakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, pelajar diharapkan tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter kuat, toleran, dan cinta tanah air. Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa, sekaligus mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis di masa depan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Walaupun kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

Pendengar yang masih tetap bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, pentingnya untuk kita memahami perbedaan antara peringatan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila. Dan saudara, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila sebagai peringatan yang sama. Padahal kedua momen tersebut memiliki latar belakang sejarah, tujuan peringatan dan makna yang berbeda meskipun sama-sama berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dikutip dari laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni untuk mengenang pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Peringatan hari lahir Pancasila bertujuan untuk mengenang proses lahirnya ideologi bangsa sekaligus mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sejak ditetapkan sebagai hari libur nasional, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, toleransi, dan kebinekaan. Sementara itu, hari kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan ini berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Hari kesaktian Pancasila ditetapkan untuk mengenal keberhasilan bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dari berbagai ancaman yang dianggap dapat menggantikan dasar negara. Sejumlah kalangan menilai bahwa hari kesaktian Pancasila memiliki makna sebagai simbol keteguhan bangsa dalam menjaga ideologi negara. Peringatan ini biasanya ditandai dengan upacara yang digelar di berbagai instansi pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidikan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami sejarah dan makna dari kedua peringatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat semakin menghargai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, baik hari lahir Pancasila maupun hari kesaktian Pancasila. Informasi ini, saudara, kami kutip dari

Pendengar, Anda tetap bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda semua di saat ini, saudara, dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa pemerintah kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum TPU yang baru bagi umat muslim di kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Wali kota mengaku soal anggaran, Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Kendati demikian, Pemkot Ambon tak akan berhenti untuk berproses. Radar pencarian dilakukan ke kawasan lahan Waiheru. Dan saudara, sebelumnya diberitakan pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah kota Ambon bakal membangun tempat pemakaman umum TPU bagi yang baru bagi umat muslim di wilayah kota Ambon. Pembangunan TPU dinilai mendesak mengingat TPU muslim di kawasan Kebun Cengke, kota Ambon telah penuh dan tidak lagi menampung warga yang meninggal dunia. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali'i mengatakan, pemerintah Maluku berkomitmen untuk turut menyelesaikan persoalan TPU muslim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.com.

Dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah saya hadirkan berbagai informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan terima kasih untuk mendengar semuanya yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar semuanya hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Ria pamit, selamat

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Dr. Magrety Ukularan di Samulaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih terus bergulir. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sukses memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Sejumlah nama telah dimintai keterangan, termasuk pejabat daerah dan pihak pelaksana proyek. Kini, kasus tersebut telah masuk fase audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengetahui adanya potensi kerugian negara di balik proyek amburadul tersebut. Asisten Intelijen Kejati Maluku Diki Oktavia yang dikonfirmasi mengakui, kasus tersebut tinggal menunggu audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan untuk diketahui, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan RSUD Dr. Magrety Ukularan Somlagi telah berlangsung sejak awal tahun 2026.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali lagi, saya Susan ya, hadir di siang ini menemani Anda pendengar dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan untuk Anda nikmati di siang ini. Edisi siar hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Dan pendengar, Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda di

0: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI hadir menemani Anda di saat ini ya. Kami akan membuka layanan telepon untuk Anda pendengar yang mau memberikan aduan, memberikan masukan, apapun yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal-hal yang memang terlihat di kasat mata ya, yang menurut Anda pendengar hal itu belum diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah. 383-4921 terbuka untuk pendengar semua yang mau bergabung di Halo RRI siang ini, atau nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dengan aktivitas yang kita lakukan ya pendengar, mungkin Anda yang sedang melakukan aktivitas di tempat aktivitas masing-masing dengan semua tugas dan tanggung jawab ya, dan otomatis hal-hal yang memang Anda lihat kurang berkenan, misalnya kebersihan akan Kota Ambon dan sekitarnya, ataupun juga jalan-jalan yang kita lewati itu memang benar-benar harus diperhatikan ya, ataupun juga parkiran liar yang masih dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hal itu tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah, sehingga kami membuka layanan telepon untuk Anda yang ingin memberikan aduan kepada kami di Halo RRI. Karena apapun yang Anda sampaikan di Halo RRI saat ini ya pendengar, pastinya yang akan menjawab semua keluhan Anda dinas-dinas terkait di Halo RRI siang ini. Baik, pendengar 383-4921, kami menanti yang mau bergabung di Halo RRI siang ini, atau nomor WhatsApp Pro 1 RRI Ambon 0813-5624-588.

0: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar di Halo RRI siang ini sudah ada yang bergabung di 383-4921. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak penyiar.
1: Selamat siang, dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Sari di Poka, kakak.
1: Ibu Sari di Poka, baik. Ibu Sari, apa yang mau disampaikan di Halo RRI siang ini?
2: Ya, ada beberapa keluhan sih kakak yang mau beta sampaikan. Yang pertama tuh kakak, kemarin-kemarin itu kan beta sempat antar beta sepupu untuk naik kapal. Iya. Pas jam 12 malam begitulah. Terus yang keluhan beta tuh ini kakak, lampu jalan. Yang pertama beta sudah apresiasi, sebelumnya beta apresiasi dulu untuk pemerintah karena lampu jalan di daerah Halong itu sudah menyala jadi terang ketika malam hari katong lewat, katong berkendara itu katong sudah merasa aman ya kakak. Yeah. Tapi pas di ujung Lantamal itu kakak, ke daerah 9 sekarang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu lampu di situ mati total sampai ke area Galala sebelum dapat pelabuhan itu. Iya. Itu mati, katong hampir lampu jalannya mati, katong sering dapat lihat apa-apa, katong cuma mengandalkan lampu motor. So, mungkin harapannya agar pemerintah dong bisa perhatikan itu juga, perhatikan baik lampu-lampu jalan yang seputus tuh.
1: Iya, padahal di situ juga rawan ya ibu ya.
2: Iya, paling rawan, apalagi kalau misalnya ada kan motor-motor yang berjalan juga dong, sering ada pun lampu motor itu pak, bahaya. Jadi katong mesti hati-hati lah, kalau dong katong sering katong hati-hati ke orang lain, sering hati-hati kan juga bahaya.
1: Iya.
2: Jadi kita harap itu lampu jalan. Lalu yang berikut lagi ini kalau lihat kan ya, pemerintah sekarang kan ada gencar-gencarnya apa tertibkan parkir-parkir.
1: Iya.
2: Terus yang paling herannya itu kenapa badan-badan jalan kalau perhatikan itu masih ada yang mobil parkir sembarangan. Dinas-dinas perhubungan dong sering perhatikan kayak begitu.
1: Iya.
2: Terus ada yang jadikan trotoar itu sebagai tempat penjualan apa berdagang minyak-minyak eceran ini, minyak-minyak apa Pertalite dan sebagainya itu. Coba asalkan Satpol PP jaga pantau terus, padahal dong masih tetap bajul sampai sekarang. Kayak bagaimana nih, kayak kurang tegas begitu kalau gimana. Iya. Atau kan memang masyarakat yang sering mengerti itu kan trotoar itu kan untuk pejalan kaki, katong bisa jalan kak, katong bisa tabrakakan jualan-jualan itu kakak. Terus yang berikutnya ini
1: di, ibu mohon maaf, di trotoar sebelah mana ini, alamat mana
2: di trotoar itu kakak, sepanjang dari mulai PU sampai di apa nama Citra lari ke sana semua itu kan dari situ semua bajual-bajual itu jalan apa, terus selumpur kata itu jalan apa, itu sama perhatikan agak trotoar sama tuh orang bajual-bajual minyak-minyak itu kan. Terus yang berikutnya kakak, beda baru dari pasar nih, pasar Mardika, di muka pasar itu paling bagus, barang pemerintah dong sudah tertipkan pedagang-pedagang kayaknya dari kemarin-kemarin kak apa? Sebelumnya beda apresiasi dulu untuk pemerintah karena sudah tertipkan pedagang-pedagang, jadi sudah paling rapi di muka pasar gedung pasar baru itu paling bersih. Terus kita harap lagi penertiban ini bukan cuma hari itu saja, bukan cuma hari ini saya masih bersih, tapi seterusnya bersih supaya arahkan itu pedagang-pedagang semua masuk di dalam gedung itu, gedung bangun bagus-bagus bertingkat. Tapi kalau pedagang sih masuk juga sama saja, kan ini salah satu pembeli yang paling tata tertinggal nih kata penyiar.
1: Iya.
2: Kalau berbelanja itu kita yang pernah belanja di luar, kita selalu parkir dan masuk belanja di dalam gedung. Dan yang paling tertib di dalam gedung itu pedagang daging dan ayam.
1: Iya.
2: Dong tuh masuk kamu di dalam, tapi pedagang-pedagang sayur dan komoditi-komoditi cilin memang paling malawang, kepala paling malawang. Jadi mungkin itu juga

0: jadi perhatian supaya mangkali mari kita sama-sama ya nih supaya kota Ambon ini dia memang betul-betul bersih rapi.
1: Iya.
0: Julukan kota amanisnya itu memang betul-betul nyata ada di kota Ambon. Mungkin itu saja kakak.
1: Siap. Terima kasih Bu Sari. Selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar di Halo RRI siang ini kami masih menanti lagi yang mau bergabung ya bersama kami. Dan apa yang disampaikan Ibu Sari tadi memang merupakan keluhan-keluhan yang luar biasa ya. Karena memang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang paling ya, yang paling dan yang paling krusial di siang ini ya pendengar terkait dengan Pasar Mardika. Karena ini juga menjadi perhatian penting karena kita sebagai masyarakat melihat hal yang sudah dilakukan pemerintah di depan Pasar Mardika itu sangat baik ya. Dan ini bukan saja hari ini atau esok ditertibkan, tetapi diharapkan untuk terus-menerus ditertibkan sehingga Pasar Mardika dari lantai 1 sampai sampai lantai 5 itu semua sudah terisi oleh pedagang yang ingin berjualan di Pasar Mardika. Baik pendengar, 3834921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 masih menanti Anda yang mau bergabung di Halo RRI siang ini.

0: suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar Halo RRI, di saat ini ya kami sudah menanti Anda yang mau bergabung dan sudah ada yang bergabung di jalur telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang, boleh tahu dengan ibu siapa di mana?
2: Iya kakak, ini dengan ibu Tadea di Urimeseng.
1: Ibu Tadea Urimeseng, oke, selamat siang ibu Tadea.
2: Selamat siang kakak, kakak kita langsung saja jawab.
1: Iya, siap, apa yang mau disampaikan?
2: Kita paling sering sekali naik motor kalau pulang. Nah, yang selalu terlihat di jalan, apalagi di perempatan lampu merah, di BCA situ tuh kakak,
1: iya,
2: paling sering sekali terlihat ada orang yang dengan apa gangguan jiwa yang sering tidur di emperan salah satu toko roti kalau saya salah di situ.
1: Oh, ODGJ.
2: Iya, yang paling sering sekali tidur di situ, duduk tidur bahkan dengan pakaian yang tidak layak untuk apa dilihat ya, apalagi kalau misalnya ada wisatawan atau ada tamu-tamu penting dari luar Ambon yang datang melewati jalur situ, paling tidak ada dinas-dinas terkait yang bisa melihat hal-hal ini karena itu kan jalurnya jalur resmi yang memang sering sekali dilewati banyak orang kan,
1: iya.
2: Jadi paling tidak mungkin dinas sosial atau dinas terkait yang bisa melihat hal itu supaya jangan lagi ada hal-hal seperti itu. Paling tidak kalau kota sudah terlihat bersih, terlihat bagus seperti sekarang ini. Dengan demikian hal itu juga harus diperhatikan oleh dinas sosial misalnya yang punya bab untuk hal itu. Mungkin itu saja kakak, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Ibu Tadea. Selamat siang, selamat beraktivitas. Baik, pendengar di Halo RRI siang ini ya, ya yang disampaikan Ibu Tadea tadi terkait dengan beberapa masyarakat yang memang tidur di pinggiran jalan. Kita tidak bisa pastikan bahwa itu ODGJ atau bukan ya, tapi karena kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah mulai berkeliaran di emperan-emperan jalan dan tidur sembarangan dari malam hingga pagi hari. Baik, pendengar di 383-4921 kami masih menanti yang mau bergabung lagi di siang ini di Halo RRI yang ingin menyampaikan aduan, keluhan yang memang benar-benar dilihat ya oleh kita sendiri dan ingin menyampaikan di Halo RRI siang ini. Dan yang akan menjawab semua keluhan Anda, kami akan menghubungi dinas-dinas terkait untuk menjawab semua keluhan dari masyarakat karena hal ini sangat penting ya, demi Ambon tetap maju, Ambon tetap bersih, dan juga Ambon tetap asri. Baik, di 383-4921 sudah ada yang bergabung lagi di siang ini, pendengar di Halo RRI di siang ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo. Halo.
3: Siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang, Halo RRI. Dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan Anita, kakak.
1: Ibu Anita.
3: Iya, masih Nona, kakak. Masih
1: Nona. Oh, Nona Anita. Nona Anita, alamat di mana, Nona?
3: Di Benteng, kakak.
1: Benteng, baik. Di Halo RRI ini, apa yang mau disampaikan?
3: Ya, terima kasih kakak. Ini sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk menata kembali pasar Merdeka ataupun pasar dan beberapa hari kemarin kan sempat terjadi istilahnya kericuhan antara pedagang dengan pemerintah. Nah, mungkin di kesempatan siang ini kakak kita semua mau sampaikan bahwa jangan cuma pemerintah sibuk untuk tertibkan pasar Mardika, tapi di pasar itu juga banyak anak-anak pelajar itu antara usia 5 tahun sampai dengan 11-12 tahun tuh.
1: Iya.
3: Kalau mereka bilang mereka itu termasuk anak jalanan, kakak.
1: Iya, iya.
3: Yang setiap saat selalu ada di enter-enter, bahkan berjualan, mungkin membantu orang tua di saat-saat jam sekolah.
1: Iya.
3: Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu perhatian ya dari pemerintah dinas terkait, kalau tidak bisa menyaksikan anak-anak di jam-jam sekolah ya, harusnya mereka iya. berada di sekolah, tapi justru mereka ada di pasar.
1: Iya.
3: Gitu. Itu saja, kakak.
1: Baik. Terima kasih Nona Anita sudah bergabung di Halo RRI siang ini. Baik, pendengar, Nona Anita menyampaikan bahwa pemerintah jangan hanya melihat pasar Mardika saja ya, tetapi anak jalanan juga banyak yang sudah berkeliaran. Tapi berkeliarannya itu masih di jam-jam aktivitas belajar mengajar. Sehingga ini juga menjadi salah satu perhatian dari pemerintah, harus melihat hal ini. Baik, pendengar 383-4921 yang masih mau bergabung lagi, kami menanti di Halo RRI siang ini. Dan yang akan menjawab semua pertanyaan, keluhan dari pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI siang ini ya, akan menjawabnya dinas terkait. Dan sesaat lagi untuk Halo RRI siang ini, semoga semua yang menjadi keluhan Anda akan terjawab di Halo RRI beberapa saat lagi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Terus. Up.
3: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
3: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
3: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
3: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
5: Baik, pendengar, halo RRI, siang ini sudah ada yang bergabung lagi, satu penelpon terakhir di siang ini. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang RRI.
5: Selamat siang. Di ya, halo RRI siang ini dengan siapa, di mana?
6: Beta mau lapor dulu nih RRI.
5: Iya.
6: Tunjua, ini yang pertama ini dong, penertiban pasar Mardika tuh kemarin.
5: Boleh tahu dengan bapak siapa, di mana dulu?
6: Ya, ini dempak Pak Jamal.
5: Iya. Pak Jamal stay di mana nih, Pak?
6: Dia tadi tinggal di Tantu Ibu.
5: Iya. Baik.
6: Halo.
5: Iya, Pak. Iya, Pak Jamal. Apa yang mau disampaikan?
6: Halo.
5: Halo, Pak Jamal.
6: Iya. Kita di Tantu Ibu.
5: Iya, silakan. Apa yang mau disampaikan, Pak Jamal?
6: Beta mau kasih tau mengenai penertiban pasar Mardika nih, ini beta nilia. Katong mau masuk di terminal, katong sampai sentau jalan lah ibu.
5: Iya.
6: Sentau katong mau pi balanja bagaimana? Yang berikut ini beta dengar kemarin ini penertiban dari provinsi Kosensala. Lalu ini, aduh, katong masyarakat lebih tambah susah nih kalau model kayak begini. Kira-kira ini atur lalu lintas juga, katong. Iya. Lalu tertibkan dong baik-baik, karena yang beta lihat itu kemarin waktu Pak Wali Kota itu pertama kali dia bongkar pasar, itu enak-enak saja, sehingga ada perlawanan. Tapi yang ini tiba-tiba beta lihat ada perlawanan.
5: Iya.
6: Makanya beta minta mungkin dinas terkait, jalan perindak, tolong juga dinas perhubungan atur jalan, karena beta lihat macet baru katong sentuh. Beta ini jujur, saya beta ini biasa balanja masuk orang ke Liung.
5: Iya.
6: beta mau belok kiri, starto mau jalan bagaimana? Tutup ke sana, tak tutup kemari. Ya ini yang kata minta supaya kalau bisa dong tertibkan akan juga lalu kasih jalan, akses jalan. Karena kalau di Mardika sudah tutup, pasar Mardika lah nanti di Mardika di jalan di sebelah atas tuh lah, katong hancur lah kembali. Jadi itu juga tolong juga di perhubungan, tolong tertibkan arus lalu lintas juga.
5: Baik.
6: Sehingga katong masyarakat bisa berjalan baik. Danke, Reri.
5: Danke, Pak Jamal. Selamat siang, selamat beraktivitas. Baik, pendengar di Halo RRI siang ini ya, penelpon yang bergabung kami tutup untuk Anda yang sudah berpartisipasi dengan berbagai keluhan, pertanyaan untuk nantinya dijawab oleh dinas terkait. Dan salah satunya adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, yaitu Pak Yan Suitela yang akan menjawab semua keluhan Anda di

0: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911 38 34 921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar di Halo RRI siang ini kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Pak Yan Suitela. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Pak Kadis. Apa kabar siang ini, Pak?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, Ibu.
1: Baik, Pak, ini di Halo RRI siang ini sudah ada beberapa pertanyaan dari dan keluhan dari masyarakat nih, Pak. Yang pertama terkait dengan lampu jalan di seputaran Lantamal di Kodaral 9 dari Ibu Sari di Tantui. Katanya di situ gelap sekali karena rawan kecelakaan juga, dan mohon bantuan untuk lampu jalan, Pak, di Lantamal Halong.
2: Baik. Itu saja, Ibu.
1: Ada lagi, Pak, terkait dengan parkir di badan jalan. Mobil masih terparkir dari malam hingga pagi hari. Mungkin Bapak selaku Kepala Dinas Perhubungan bisa menjawab hal ini untuk masyarakat.
2: Baik, terima kasih Ibu penyiar maupun para pendengar RRI. Apa yang disampaikan, kita mencoba menjawab, dan mungkin hanya ada beberapa yang akan ditindaklanjuti kembali. Jadi memang terkait dengan penerangan, nanti akan kami koordinasikan karena memang itu di luar kewenangan kami. Nanti akan kami sampaikan kepada dinas terkait, ya, seperti Dinas Pekerjaan Umum maupun Balai Jalan ataupun dengan dinas provinsi. Kemudian terkait parkir-parkir minat di jalan, kami memang sementara dalam proses sosialisasi kembali. Karena kami tetap menjalankan fungsi kontrol kami terkait dengan parkir minat.
1: Iya.
2: Cuman ada kendala kami dalam kondisi curah hujan yang tinggi, kami belum bisa melaksanakan penindakan. Kenapa? Karena ada beberapa lokasi yang lawan rongsor yang mengakibatkan ada beberapa kendaraan yang sifatnya sementara harus diamankan dulu.
1: Iya.
2: Kemudian proses pengembokan itu kita tidak bisa laksanakan dalam kondisi hujan. Karena apa? Karena proses penggembokan kita harus petugas itu harus masuk sampai di bawah mobil untuk digembok.
1: Iya.
2: Sehingga mungkin dalam waktu curah hujan tinggi kami masih memberikan peringatan bahkan sosialisasi untuk beberapa titik. Kemudian baik, ada beberapa kendaraan juga yang sudah minta izin karena dalam kondisi rusak.
1: Iya.
2: Mungkin dalam 1-2 hari mereka pasti akan proses perbaikan ataupun derek ke bengkel.
1: Baik.
2: Itu kendala kami pada saat cuaca hujan saja, Ibu.
1: Baik, Pak.
2: Kendaraannya nanti akan kami tindaklanjuti, ya, dengan dinas terkait.
1: Iya, masih ada lagi, Pak, terkait dengan penjual ya, eceran di seputaran seputaran Citra deretan itu, Pak. Katanya ada penjual di trotoar yang jual minyak-minyak enceran.
2: Iya. Jadi sesuai arahan pimpinan kami maupun dinas Polisi Pamong Praja sementara melaksanakan penertiban, Bu.
1: Iya.
2: Sehingga didorong di belakang tidak memanfaatkan trotoar secara utuh. Sambil pemerintah kota melihat lagi lokasi-lokasi mana yang bisa diarahkan bagi para penjual bensin eceran.
1: Baik.
2: Sementara ditindaklanjuti oleh Dinas Polisi Pamong Praja, Ibu.
1: Baik. Pak, masih ada lagi terkait dengan masih dari Ibu Sari, katanya beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah di Pasar Mardika. Karena menurut beliau sangat bersyukur ya, karena sudah mulai tertata. Yang beliau minta bukan penertibannya bukan hari ini dan esok saja. Mungkin penertibannya seterusnya sehingga para pedagang bisa tertib di pasar, di dalam Pasar Mardika.
2: Iya, jadi memang benar, Ibu, kemarin dari pemerintah provinsi lewat Dinas Indak Provinsi maupun kerjasama dengan Kodam Patimura sudah melaksanakan pembersihan di seputaran Pasar Mardika. Harapan kami juga sama bagi pengendara atau pengguna parkir dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota terkait dengan parkiran. Sehingga memang kesadaran masyarakat juga dibutuhkan terkait pemanfaatan areal-areal yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
1: Baik.
2: Mungkin demikian sementara Ibu.
1: Iya. Baik Pak, masih ada lagi terkait dengan ODGJ yang masih berkeliaran di jalan. Mungkin selaku pemerintah melihat hal ini mungkin bisa ditertibkan ke Pak.
2: Ya, jadi terkait ODGJ memang ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti terkhusus lewat 112.
1: Iya.
2: Nah, pemerintah Kota Ambon lewat dinas teknis terkait, baik dinas sosial maupun dinas kesehatan, lewat laporan-laporan masyarakat sudah ditindaklanjuti terkait dengan laporan masyarakat.
1: Baik.
2: Baik oleh dinas sosial maupun dinas kesehatan, Ibu.
1: Baik. Kemudian Pak, ada anak jalanan yang masih berkeliaran, apalagi masih di jam-jam sekolah ya. Yang dari Ibu Anita ini katanya kalau di jam sekolah itu harus ditertibkan karena mereka pasti juga termasuk anak sekolah.
2: Iya, jadi memang betul. Jadi arahan pimpinan Pak Wali lewat dinas sosial maupun Pol PP Kota Ambon dan dinas pendidikan.
1: Iya.
2: Nah, pada warning keras. Di antaranya ada penertiban lewat satuan polisi pamong praja maupun kepala sekolah yang kedapatan siswanya yang berkeliaran ataupun melaksanakan tawuran di jam-jam sekolah.
1: Iya.
2: Itu langsung diambil tindakan tegas.
1: Baik. Ya, mungkin yang terakhir ya Pak Bayan, terkait dengan penertiban arus lalu lintas dari Dinas Perhubungan untuk akses jalan di seputaran Pasar Mardika.
2: Jadi di Pasar Mardika memang ada kerjasama, bukan saja Dinas Perhubungan Kota Ambon, ya, atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, maupun dinas terkait dari pemerintah provinsi. Karena akses jalan di Pasar Mardika itu gabungan dari beberapa dinas teknis. Sampai dengan saat ini sesuai kewenangan kami, kami telah tetap melaksanakan penertiban akses jalan lalu lintas baik di seputaran Pasar Mardika maupun di Teluk Kadesi, iya, karena memang dia punya korelasinya itu ada, Ibu.
1: Baik.
2: Ya, siap.
1: Iya, Pak, tambahan lagi satu terkait dengan pos parkir berbayar yang ada di lorong-lorong di kawasan sekitar Ayapati. Kenapa tidak lagi berfungsi?
2: Jadi, bagi seputaran Ayapati, parkiran motor itu masih tetap difungsikan secara manual di lorong-lorong, baik di depan puskut, iya, maupun di lorong-lorong belakang Planet 2000, lorong perpustakaan, itu tetap difungsikan. Nah, memang kendalanya di peralatannya, mungkin beberapa waktu lalu ada kendala sedikit terkait dengan masyarakat di sekitar,
1: iya,
2: kawasan tersebut, namun sudah dikomunikasikan, mungkin ke depan, baik lewat pemerintah kota maupun pihak ketiga, secara bertahap itu akan tetap diperbaiki untuk kalau bisa dimanfaatkan dan digunakan secara digital.
1: Baik.
2: Demikian sementara ya, Ibu.
1: Baik, Pak Yan, mungkin terakhir harapan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, memang bukan secara utuh khusus Dinas Perhubungan, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh dinas teknis yang lain,
1: ya,
2: lalu saya sampaikan saja secara umum. Tapi besar harapan kami, mari ketertiban, kenyamanan di wilayah Kota Ambon bukan saja diwujudkan oleh pemerintah Kota Ambon, tapi kami juga sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga ada kesinambungan maupun kerjasama yang baik, baik pemerintah maupun Kota Ambon demi kenyamanan kita bersama. Mungkin itu harapan kami sementara, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis.
2: Sama-sama, Ibu.
1: Sudah bergabung berpartisipasi menjawab semua keluhan hari ini dari masyarakat. Selamat beraktivitas, Pak. Tetap semangat.
2: Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sukses selalu buat RRI.
1: Ya, terima kasih, Pak. Baik, ya, pendengar dimanapun Anda berada, semua keluhan dan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sari di seputaran Poka, ada Ibu Tadea di Urmeseng, Ibu Anita di Benteng, dan Pak Jamal di Tantui. Semua yang menjadi keluhan, pertanyaan, masukan Anda ya, sudah dijawab oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, yaitu Pak Yan Switela. Terima kasih atas kebersamaannya di Halo RRI, dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya dengan berbagai keluhan yang berbeda.
3: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, dimanapun Anda berada, berbagai acara di saat ini kami akhiri untuk Anda ya pendengar, dan saya ajak Anda, kita sama-sama bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti upacara memperingati hari lahirnya Pancasila di Jakarta ya, untuk tingkat nasional. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor tadi Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Help!
1: Parade. Istirahat di tempat. Help!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan benar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945.
0: Ya, benar, Presiden
3: upacara peringatan lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个三家道亮
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: ਅਗਾਂ ਸੰਜੇ ਦਾ
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
2: Ya, dengan komandan upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar kita ikuti menghendaki cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 哥，神家到，干！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilakan duduk kembali.Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah asal alamnya dan oleh Tuhan itu.
3: Iya, benar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurSupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar-benar saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kriuk!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,

Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara.

Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling
lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang
dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
1: Bagi yang berhati-hati Tuhan, itulah kita bersama-sama berdoa.
2: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
1: Ya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya, berkat baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang, penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

0: dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Milton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukan

0: dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: I've been doing it well, so happy with that.
2: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti Sang Satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan. Mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat bek-bek lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Walaupun kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon masih menemani Anda di saat ini ya. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di saat ini dengan berbagai acara yang masih terus hadir Anda nikmati di siang ini ya. Baik, pendengar Maluku siang ini ya berakhir nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu yang sudah menghiasi ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Susan yang masih tetap stay menikmati menemani Anda di saat ini ya, dengan cuaca Kota Ambon yang sudah mulai tidak bersahabat. Tetap semangat, tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari lahirnya Pancasila di tepat 1 Juni 2026.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda siaran Lintas Seribu Pulau bersama Korwil Nusantara 3, Senin 1 Juni 2026.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
0: Baik, pendengar, bersama ini kita ada dalam acara siaran berjaringan ya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya Susan Sapasuro, dibantu kru Lintas Seribu Pulau RRI Ambon. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang menyampaikan informasi tentang Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan daerah ini menuju Indonesia Emas 2045. Bersama reporter Maya Pranira.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
3: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
2: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui ketiga program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Baik, pendengar dari RRI Tual, kita ada di RRI Ambon ya, pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini. Kita ikuti laporan dari RRI Ambon, Lina Tehuporing. Terkait Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real-time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
5: Kita punya hotline di Pasar Merdeka yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
4: Dikatakan, pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat. Demikian Lina Dehupur yang melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini, Senin 1 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar di saat ini ya. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id di saat ini ya pendengar, bahwa peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh tanggal 31 Mei kembali menjadi momentum bagi komunitas kesehatan global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi tembakau. Pada peringatan tahun ini, World Health Organization menyoroti pentingnya perlindungan anak-anak dan remaja dari pengaruh industri tembakau yang dinilai semakin agresif dalam memasarkan produknya. Dilansir dari laman resminya WHO, menegaskan bahwa jutaan anak dan remaja di seluruh dunia masih terpapar iklannya, promosi, serta strategi pemasaran produk tembakau dan nikotin melalui berbagai platform, termasuk media digital. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong generasi muda untuk mulai mencoba produk yang berisiko, menimbulkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Dalam pernyataannya, WHO mendesak pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat regulasi terkait penjualan, promosi, dan pemasaran produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia itu menilai kebijakan yang tegas diperlukan guna membatasi akses anak-anak terhadap rokok konvensional maupun produk nikotin lainnya yang semakin beragam di pasaran. Selain itu, WHO juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan desain produk, kemasan menarik, serta promosi melalui media sosial yang seringkali menyasar kelompok usia muda. Menurut organisasi tersebut, berbagai strategi pemasaran tersebut dapat menciptakan persepsi keliru bahwa produk tembakau dan nikotin tidak berbahaya.

berbeda agama. Kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan menemani Anda di siang ini ya pendengar, kami akhiri. Dan kita sudah ada tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Dinamika Maluku sore hadir untuk Anda.

0: kita punya hotline di Pasar Merdeka yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
1: Semua memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali-kali. Aku tentang hukum, saya ingin...
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Susan Sapasuru. Inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Senin 1 Juni 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Bentrokan antara pemuda kembali pecah di Kabupaten Seram bagian barat, tepatnya melibatkan warga desa Aryate dan dusun Tanah Goyang. Insiden yang terjadi mengakibatkan dua orang warga mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Menurut Kapolres Seram bagian barat, AKBP Andi Sulkifli, pertikaian bermula dari cekcok antara pemuda saat menghadiri acara joget di dusun Tanah Goyang, yang kemudian berbuntut pada aksi saling lempar batu antar kelompok kedua wilayah. Akibat peristiwa tersebut, dua korban terluka, kini harus menjalani perawatan medis. Korban pertama atas nama Vino Kakihari, pemuda 20 tahun, asal desa Aryate, mengalami luka lengan kanan dan dirawat di puskesmas setempat. Sementara korban kedua, Rafli Mufakat, 25 tahun, yang merupakan sekretaris dusun Tanah Goyang, mengalami luka serius di bagian kepala serta tangan dan direncanakan akan dirujuk ke rumah sakit di Ambon guna mencegah konflik meluas. Aparat kepolisian bergerak cepat dan telah mengamankan 4 orang terduga pelaku untuk dimintai keterangan. 4 pemuda yang diamankan masing-masing berinisial EIK, MT, AW, dan AT. Hingga saat ini pihak Polres Seram bagian barat memastikan situasi di kedua lokasi sudah berangsur kondusif. Arus lalu lintas kembali normal dan petugas gabungan terus disiagakan di titik-titik strategi untuk menjaga keamanan. Pendengar, kita berpindah ke berita lain. Pemerintah Kota Ambon hingga kini masih kesulitan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru khusus umat muslim. Kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah batasnya lahan yang memenuhi syarat serta rumitnya status kepemilikan tanah yang kerap memicu sengketa. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Matimena menegaskan meskipun pencarian lokasi terus dilakukan, prosesnya kerap terhambat karena banyaknya pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas satu lahan yang sama. Padahal dari segi anggaran, pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku sudah sangat siap. Dengan menyepakati skema patungan senilai 6,3 miliar rupiah, pembangunan TPU baru ini dinilai sudah sangat mendesak. Mengingat kawasan pemakaman muslim di Kebun Cengke saat ini telah penuh dan tidak mampu lagi menampung jenazah warga yang meninggal dunia, sebagai langkah solutif, radar pencarian kini dialihkan ke kawasan Waiheru. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sedalili menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk menuntaskan persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Saat ini pemerintah Kota Ambon tengah fokus mengidentifikasi lahan di daerah Waiheru dan berharap bisa segera mendapatkan tanah yang aman serta bebas dari sengketa agar proses pembangunan bisa langsung berjalan. Pendengar, dokter spesialis saraf Klinik Utama Acua Health Center, Dr. Samuel Wagiu, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyakit yang dijuluki sebagai silent killer ini menjadi salah satu faktor risiko utama pemicu serangan stroke. Dalam penyuluhan kesehatan, Dr. Samuel menjelaskan bahwa sebagian besar penderita tidak merasakan gejala khas, sehingga penting untuk rutin memeriksa tekanan darah guna mendeteksi penyakit ini sejak dini. Hipertensi yang dibiarkan dalam jangka panjang dapat merusak dinding pembuluh darah hingga memicu penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Menurut data medis, sekitar 80% kasus stroke merupakan jenis iskemik atau penyumbatan. Sementara 20% sisanya adalah stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah akibat tensi yang tidak terkontrol. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenali tanda awal stroke lewat metode FAST, yaitu melihat adanya wajah mencong, kelemahan lengan, gangguan bicara, dan segera mencari pertolongan medis demi menyelamatkan nyawa pasien. Sebagai langkah pencegahan menyeluruh, masyarakat diajak untuk menerapkan prinsip cerdik, mulai dari cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, hingga mengelola stres dengan baik. Dr. Samuel menegaskan, mencegah hipertensi jauh lebih baik dan murah ketimbang harus mengobati stroke yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga membebani psikologis serta ekonomi keluarga. Pendengar Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
0: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
3: Dikatakan pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat. Demikian Lina Dehupuring melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara melakukan mutasi besar-besaran terhadap 157 orang dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanoebun menegaskan pergeseran ratusan tenaga pendidik ini murni dilakukan demi pemerataan kualitas pendidikan dan dipastikan tidak memiliki tendensi politik atau unsur lainnya. Langkah tegas ini diambil karena pihak dinas mendapati adanya ketimpangan jumlah guru di sejumlah wilayah. Menurut Hanoebon, saat ini terdapat beberapa sekolah yang mengalami krisis atau kekurangan guru. Sementara di sekolah lain justru terjadi penumpukan atau kelebihan tenaga pengajar. Oleh karena itu, rotasi harus dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan serta sistem yang berlaku agar penyebaran guru menjadi seimbang. Sehingga saat ini Dinas Pendidikan Maluku Tenggara masih terus memantau jalannya proses mutasi di setiap sekolah. Kedepan, pihak dinas juga berencana kembali melakukan mutasi lanjutan demi memastikan seluruh hak siswa untuk menerima pendidikan yang layak dan maksimal dapat terpenuhi, sekaligus memberikan hak bagi para guru untuk menyalurkan pengajaran secara merata. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Somlaki menggelar sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP di Aula BAPAS. Sidang ini khusus diadakan untuk membahas rekomendasi penelitian kemasyarakatan atau LITMAS bagi para klien pemasyarakatan dalam sidang tersebut.

objektif dan transparan, dan hasil ini dilakukan agar program integrasi yang nantinya diberikan kepada para klien benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif. Sementara itu, Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki, Martina Solilit, mengapresiasi pelaksanaan sidang ini sebagai langkah penting dalam menjaga mutu pelayanan masyarakat. Martina juga meminta seluruh petugas untuk terus mempertahankan profesionalitas dan integritas tinggi dalam bertugas. Melalui sidang TPP ini, Bapak Somlaki terus berkomitmen memberikan pelayanan yang akuntabel demi mensukseskan program reintegrasi sosial agar para klien bisa kembali diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelinda Jawerisa, menggandeng Dinas Kesehatan serta Puskesmas Somlaki untuk menggelar Peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026. Mengusung tema, usia boleh bertambah tetapi semangat tetap membara. Kegiatan ini berpusat di halaman Gereja Sejahtera Somlaki. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran dinas terkait, camat, kepala sekolah, toko agama, serta puluhan lansia hebat dari wilayah Tanimbar Selatan. Dalam momen spesial tersebut, PKK Tanimbar menghadirkan 3 agenda utama bagi para lansia, yakni 6 sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peluncuran sekolah lansia. Program sekolah lansia ini resmi dibuka dengan membina 3 kelompok bina keluarga lansia atau BKL. Masing-masing adalah BKL Lempit Lolat di Desa Olilit Barat, BKL Teliawar di Desa Lauran, dan BKL OPM Sejahtera. Melalui peluncuran sekolah lansia dan rangkaian kegiatan ini, PKK bersama pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar berharap kaum lansia tidak hanya mendapatkan perhatian dari segi kesehatan fisik semata, namun mereka juga didorong untuk tetap produktif, aktif, dan bahagia di usia senja, sehingga mampu menjadi teladan yang terus menginspirasi generasi muda di Tanimbar. Pendengar, sebanyak 43 peserta Musabakah Tilawati Quran atau MTQ Kabupaten Maluku Tenggara resmi mengikuti pemusatan latihan atau training center yang dibuka di Masjid Agung Rauda Langgur. Pemusatan latihan ini digelar sebagai langkah matang kafilah Maluku Tenggara guna menghadapi persaingan di ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Ketua Panitia Rasid menjelaskan, seluruh peserta yang dikarantina merupakan para peraih juara pada MTQ ke-31 tingkat kabupaten yang mencakup 8 cabang lomba, mulai dari seni baca Al-Quran hingga karya tulis ilmiah. Kegiatan pembinaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islamic Center Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk memaksimalkan performa, para peserta digembleng langsung oleh 12 pelatih ahli dan didampingi 5 asisten pelatih. Rasid menambahkan dari total peserta yang ada, 7 diantaranya yang sedang kuliah di luar daerah mengikuti latihan secara daring. Sementara 5 peserta dari Tayando dijadwalkan akan segera bergabung dalam beberapa hari ke depan. Pihak panitia berharap melalui program training center ini, kemampuan kafilah dapat semakin mantap, mental bertanding semakin kuat, serta mampu menoreh prestasi terbaik bagi daerah. Sebagai bentuk dukungan nyata bagi generasi Qurani, Lembaga Pengembangan Tilawati Quran atau LPTQ Maluku Tenggara juga telah menyiapkan bantuan transportasi serta insentif bagi seluruh peserta dan pelatih yang disokong penuh oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Pendengar, penyuluh Kementerian Pertanian terus memotivasi para petani cabai di Kota Tual untuk gencar mengembangkan komoditas tanaman tersebut. Penyuluh Pertanian Bahmit Narwawan menjelaskan, cabai merupakan salah satu bahan bumbu dapur utama yang paling diburu oleh masyarakat. Meskipun fluktuasi harga cabai kerap naik turun di pasaran, kondisi tersebut dinilai tidak akan merugikan petani, karena pangsa pasar untuk komoditas pedas ini tergolong sangat tinggi dan selalu dibutuhkan setiap hari. Untuk menjamin kesejahteraan para petani, pihak penyuluh telah membangun kerjasama strategi dengan pemerintah Kota Tual agar seluruh hasil panen lokal dapat diserap secara maksimal. Hasil panen cabai ini nantinya akan dibeli oleh pemerintah untuk menyuplai kebutuhan pasar murah yang rutin digelar oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Tual. Langkah ini diambil agar para petani tidak perlu merasa cemas jika hasil panen mereka membusuk atau tidak laku di pasaran umum. Narwawan menambahkan, mengingat cabai seringkali menjadi salah satu komoditas utama penyumbang angka inflasi di Kota Tual, pengembangannya secara masif dinilai mampu memutar roda ekonomi masyarakat dengan cepat. Pihak penyuluh berharap dengan meningkatnya produktivitas petani lokal, kebutuhan cabai di wilayah Kepulauan Kei dapat terpenuhi secara mandiri tanpa harus bergantung lagi pada pasokan dari luar pulau. Pendengar, tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Sahira Sengaji mengantarkan laporannya.
1: Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma Pulau Haruku yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Selamat, mengungkapkan bahwa terdapat 25 laporan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial, 3 konsultasi pelayanan publik, serta 500 layanan respon cepat ombudsman yang berhasil diselesaikan langsung di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan, serta pelayanan posyandu lansia dan balita. Sebanyak 293 masyarakat mendapatkan layanan BPJS yang didominasi pengurusan perubahan fasilitas kesehatan, penambahan anggota keluarga, serta pendaftaran peta mandiri.
2: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada SKKali. Aku tentang humas, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh ombudsman. Humanis yang dibagian daripada prinsip pelayanan yang empati, non-diskriminatif, orientasi pada kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian itu juga biasa penilaian dari Menpan RB, penilaian ombudsman, semua indikator-indikator tentang keramahan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dinilai humanis itu apabila dia menunjukkan sikap ramah, sikap jelas dan intimidasi, mendengarkan keluhan dengan empati dan bahasa tubuh yang terbuka dan menekan.
1: Diakui Hasan Selamat, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui kegiatan jemput bola ini juga, Ombudsman ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor ombudsman. Ia menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan publik yang mudah dijangkau serta pentingnya kehadiran pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik secara langsung di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, turnamen futsal Wali Kota Cup Pemuda Urimeseng resmi ditutup. Kompetisi diikuti oleh 33 tim ini sukses menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus wadah untuk mempererat semangat kebersamaan. Setelah melalui persaingan sengit selama 2 pekan, tim Benteng Putra akhirnya keluar sebagai juara pertama disusul penyerahan penghargaan bagi juara kedua hingga keempat, serta penghargaan individu bagi pencetak gol terbanyak, kiper terbaik, dan pemain terbaik. Acara penutupan yang berlangsung meriah di kawasan Uri Meseng ini dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Wali Kota, mewakili Wali Kota bersama jajaran Kapolsek Sirimau, tokoh masyarakat dan pengurus Angkatan Muda GPM Cabang Silo. Dalam sambutannya, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada panitia dan seluruh peserta yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, serta menilai turnamen ini sebagai wadah positif untuk menggali potensi dan kreativitas pemuda di bidang olahraga. Sementara itu, Ketua Panitia Heisie Tamtilhitu mengaku bersyukur seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan mendapat antusiasme luar biasa dari warga. Melihat tingginya minat peserta, Heisie berharap turnamen Wali Kota Cup ini bisa menjadi agenda tahunan yang konsisten guna melahirkan atlet futsal berbakat dari Kota Ambon. Langkah ini juga diharapkan dapat merangkul lebih banyak pemuda untuk terlibat dalam kegiatan positif, sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang merugikan masa depan. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Dinamika Maluku sore ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline. Tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku. Untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa FIFA resmi menetapkan lokasi base camp bagi seluruh peserta Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penetapan ini menjadi bagian penting dari persiapan turnamen mengingat setiap tim membutuhkan fasilitas latihan, akomodasi, dan akses transportasi yang memadai selama berlangsung kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini. Dan melansir dari laman resminya, FIFA menyatakan bahwa base camp dipilih berdasarkan sejumlah kriteria termasuk kualitas lapangan latihan, kapasitas hotel, keamanan, serta kedekatan dengan bandara dan lokasi pertandingan. Seluruh fasilitas yang dipilih telah melalui proses inspeksi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kenyamanan para pemain di official team. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah ya pendengar, karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim peserta. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan kondisi sebelumnya, kebutuhan akan lokasi base camp yang memadai juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, FIFA bekerja sama dengan panitia lokal untuk menyiapkan berbagai fasilitas yang memenuhi standar internasional.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ditunjuknya Abdullah Fanat sebagai ketua DPW Partai Nasdem Maluku dinilai dapat memperkuat sekaligus memperluas pengaruh politik Partai Nasdem di wilayah Maluku. Hal itu disampaikan Ketua DPD Nasdem Kota Ambon Moritz Tamaela yang menilai Abdullah Fanat memiliki basis dukungan yang cukup kuat di kalangan masyarakat akar rumput. Moritz bahkan optimis kalau elektabilitas Partai Nasdem Maluku bakal mengalami peningkatan signifikan di bawah kepemimpinan Abdullah Fanat yang juga wakil gubernur Maluku itu. Menurutnya, figur Abdullah Fanat memiliki kapasitas politik yang kuat dan memahami karakter geopolitik Maluku secara menyeluruh. Pengalaman panjang di dunia pemerintahan dan politik dinilai menjadi modal besar untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke akar rumput. Capaian Nasdem di tingkat kabupaten kota maupun provinsi Maluku selama ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh struktur dan kader partai. Namun, hadirnya Abdullah Fanat sebagai ketua DPW diyakini akan menjadi kekuatan baru yang mampu memperbesar pengaruh politik Nasdem khususnya di Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di sore ini ya pendengar. Informasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor RRI Ambon. Upacara dipimpin Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, dan diikuti seluruh pegawai sebagai wujud komitmen menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan itu, Yani Latuheru membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi paduan ya menghadapi berbagai tantangan global di era modern. Dikatakan pendengar tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut mempertegas nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa 1 Juni 2026, tepatnya di hari ini merupakan hari Pancasila ya. Dan Pancasila memiliki peran strategi pendengar dalam mendorong Indonesia untuk aktif berkontribusi menciptakan perdamaian dunia dan komitmen terhadap kemanusiaan sosial, keadilan sosial dan persatuan bangsa ini menjadi modal pentingnya Indonesia dalam menjembatani perbedaan dan penyuaraan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dan Kepala BPIP juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari. Karena menurutnya kemajuan ekonomi dan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai moral agar pembangunan nasional tetap berada pada jalur yang benar. Dan kepada para pemangku kebijakan, Yudian Wahyudi berpesan agar setiap kebijakan publik selalu berlandaskan nilai keadilan sosial dan menjamin hak-hak seluruh lapisan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya terus melawan toleransi dan radikalisme yang dapat mengganggu harmoni kehidupan berbangsa. Pastikan setiap kebijakan publik tidak membiarkan ada rakyat merasa ditinggalkan. Dan upacara di lingkup LPPR RI Ambon berlangsung hikmat dan menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus meneguhkan peran RRI sebagai media publik yang turut mengawal nilai-nilai Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangan. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Pendengar masih hadir untuk Anda berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda sore ini. Bahwa peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh setiap 31 Mei kembali menjadi momentum bagi komunitas kesehatan global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi tembakau. Pada peringatan tahun ini, World Health Organization menyoroti pentingnya perlindungan anak-anak dan remaja dari pengaruh industri tembakau yang dinilai semakin agresif dalam memasarkan produknya. Dilansir dari laman resminya WHO, menegaskan bahwa jutaan anak dan remaja di seluruh dunia masih terpapar iklan ya, promosi serta strategi pemasaran produk tembakau dan nikotin melalui berbagai platform. Yang termasuk media digital, kondisi tersebut dinilai dapat mendorong generasi muda untuk mulai mencoba produk yang berisiko menimbulkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Dalam pernyataannya, WHO mendesak pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat regulasi terkait penjualan, promosi, dan pemasaran produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia ini, menilai bahwa kebijakan yang tegas diperlukan guna membatasi akses anak-anak terhadap rokok konvensional maupun produk nikotin lainnya yang semakin beragam di pasaran. Selain itu juga WHO meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan desain produk, kemasan menarik, serta promosi melalui media sosial yang seringkali menyasar kelompok usia muda. Karena menurut organisasi tersebut berbagai strategi pemasaran tersebut dapat menciptakan persepsi keliru bahwa produk tembakau dan nikotin tidak berbahaya.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Tidak terasa kita sudah ada di pukul 16 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi saya Susan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya dengan berbagai cara. Dan yang akan menemani Anda pendengar selanjutnya ada Joe hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisnis itu pasti ada inilah. Ya kadang.
1: Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Dr. Magreti Ukularan di Samulaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih terus bergulir. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sukses memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Sejumlah nama telah dimintai keterangan, termasuk pejabat daerah dan pihak pelaksana proyek. Kini, kasus tersebut telah masuk fase audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengetahui adanya potensi kerugian negara di balik proyek amburadul tersebut. Asisten Intelijen Kejati Maluku Diki Oktavia yang dikonfirmasi mengakui, kasus tersebut tinggal menunggu audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan untuk diketahui, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan RSUD Dr. Margreti Ukularan Somlagi telah berlangsung sejak awal tahun 2026.
2: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore untuk Anda semuanya, Pendengar. Salam jumpa bersama dengan kami di sore ini. Pendengar, kita di Mosaik Indonesia, UMKM Bicara. Kami hadirkan untuk Anda UMKM, pelaku UMKM di jumpa kali ini. Dan menariknya, Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan topik UMKM di era digital, adaptasi, inovasi, dan peluang menuju pasar yang lebih luas. Dua UMKM sudah hadir di sini, pelaku UMKM ya, mereka yang mempunyai aktivitas seputar UMKM. Bagaimanakah dari cerita awal hingga mereka bisa ada hingga kini dengan produk-produk yang mereka hasilkan? Untuk menghasilkan suatu kreativitas, butuh ide. Untuk mendapatkan ide, pasti juga butuh suasana hati yang tenang dan lain sebagainya. Kadang juga referensi dengan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya langsung bersama dengan dua narasumber di sini. Ada Mbak Sri Mursini yang adalah UMKM Rezeki Barokah. Selamat sore Mbak Sri, apa kabar?
1: Selamat sore.
0: Oke, sehat ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Biasanya kalau di jam-jam gini aktivitasnya apa?
1: Kalau nggak produksi, kita jaga kedai gitu.
0: Oke, ya, kali ini saya minta 1 jam lebih gitu ya.
1: Nggak apa-apa, kita luangkan waktu demi RRI.
0: Oke, bagian juga dari promosi produknya nanti.
1: Iya.
0: Oke, saya juga bersama dengan Kak Mary Tahalele, SMSI, UMKM Dapur Cice. Biasa dipanggil Kak Ice ya?
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Selamat sore.
0: Iya. Tadi kesini sendiri begitu ya? Oke, siap. Dan Pendengar, saya langsung aja bersama dengan dua narasumber di sini. Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Ambon. Tinggal buka aja YouTube-nya RRI Ambon. Anda juga bisa berkomentar di situ dan memberikan tanggapan Anda di situ juga boleh-boleh aja sebagai bagian juga dari mendukung UMKM. Dan saya ke Mbak Sri dulu nih.
1: Boleh.
0: Ya, Mbak Sri, sebelum dikenal sebagai pelaku UMKM, aktivitas Mbak Sri itu seperti apa sebelumnya?
1: Sebelumnya memang saya kebetulan ibu Persit, jadi paling kesibukan ya kegiatan-kegiatan begitulah. Terus bingung mau ngapain di sela-sela waktu, terus kita pengen buat kesibukan begitu ya. Sudah waktu itu kita bikinlah produk. Awal-awal itu karena lihat pisang itu banyak di Ambon gitu ya, terus bikinlah kita keripik pisang. Kita pasarkan di pertemuan-pertemuan, istilahnya kayak pertemuan anggota begitu kan, kegiatan di kepersitan gitu. Lama-lama pengen nih mengembangkan usaha lagi, semakin ya dikenal masyarakat lah gitu. Udah waktu itu langsung kita tambah, coba pasarkan dulu. Sebelum pasarkan, aduh, biar meyakinkan pelanggan nih, kita uruslah perizinan-perizinan begitu, apa aja ya kita konsultasi ke Disperinda Kota kan, terus apa perizinan yang harus dipenuhi untuk sebagai UMKM gitu. Terus kita ya mengurus-ngurus izin itu, habis itu ya alhamdulillah izin keluar, kita langsung bisa memasarkan gitu. Jadi kita pasarkannya di ada di tempat oleh-oleh, ada di swalayan, sama di kios-kios kecil. Kebanyakan yang di kios-kios kecil kita bungkus yang kecil-kecil gitu. Itu kita pasarkan ya sekitar kota Ambon
0: itu
1: gitu.
0: Itu tahun berapa Mbak?
1: Awal kita buka dari 2016.
0: 2016? Iya. 10 tahun lalu ya?
1: Ya kurang lebih lah gitu.
0: Perjalanannya 10 tahun itu
1: ya,
0: cukup luar biasa sih.
1: Lumayan lah, namanya baru awal sampai sekarang ya, namanya itu perjuangannya lumayan. Ada suka duka untuk kita sebagai UMKM, cara pemasarannya, cara ininya menawarkan agar produk kita itu diterima oleh masyarakat. Produk kita mau bisa dimasukkan ke toko oleh-oleh gitu, atau di swalayan, atau di kios-kios kecil gitu. Kita kan harus apa ya, harus memasarkan, menawarkan. Ya dukanya kadang kita ditolak, itu hal biasa buat saya. Terus ya sudah, kita coba lagi ya. Alhamdulillah kalau sekarang udah berjalan lancar.
0: Sudah dikenal di masyarakat ya. Kadang-kadang juga dijadikan sebagai oleh-oleh.
1: Iya gitu. Begitu.
0: Oke. Saya ke Kak Ice terkait dengan produk yang ada di depan saya. Mereka berdua ini mempunyai produk

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan,
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
0: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
2: Kami NKRI.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

DJ Ezwin. You know what it is?

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: ada dia, eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu?
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Hey. Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh! Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

Situasi sulit yang sedang Anda alami saat ini tidak akan mengubah apapun. Demikian pula perihal nasib Anda. Hanya keputusan mengambil langkah tepat yang dapat menentukan sejarah kesuksesan Anda. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin dalam hidup. Yang pasti adalah memutuskan tindakan apa yang akan Anda pilih. Dan lakukanlah segera, karena kemampuan Anda untuk memilih berarti kemampuan Anda untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: cocok untuk berkunjung bersama anak-anak. Selain menyuguhkan panorama indah, ramainya perputaran wisatawan di objek wisata ini juga membawa berkah ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat yang menjajakan kuliner di sekitar pantai. Dengan akses transportasi yang mudah dijangkau dari pusat kota, Pantai Weluan sukses mempertahankan eksistensinya sebagai pilihan utama liburan yang murah meriah namun tetap berkesan. Pengelolaan yang baik diharapkan bisa terus menjaga keberhasilan dan keindahan pantai sehingga aset wisata andalan Kepulauan Tanimbar ini dapat terus dinikmati dalam jangka panjang. Pendengar Potsi Maluku, finalkan agenda pelantikan pengurus yang dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Wakasal di Kota Ambon. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kodairal 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Pelaksana Jose Santos Walalayo mengatakan, sinergi antara Potsi Maluku dan Kodairal 9 Ambon menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya,

0: menilai kehadiran orang nomor 2 di jajaran TNI Angkatan Laut itu merupakan sebuah kehormatan bagi Maluku. Kehadiran Wakasal diharapkan menjadi motivasi bagi pengembangan olahraga dayung di daerah kepulauan ini. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Pendengar, curah hujan ekstrim yang melanda sejumlah wilayah sentra pertanian dalam beberapa pekan terakhir mulai memukul aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Akibat minimnya pasokan barang yang layak jual, jumlah pedagang sayur di pasar lokal melorot drastis. Banyaknya komoditas yang rusak dan membusuk sebelum dipasarkan membuat sejumlah lapak pedagang kini tampak kosong melompong. Kondisi ini dipicu oleh gagal panen dan penurunan kualitas sayur di tingkat petani akibat terendam air hujan secara berlebihan. Rahman, salah seorang pedagang sayur berusia 45 tahun mengungkapkan, komoditas seperti sawi, bayam, dan cabai banyak yang membusuk langsung di batangnya. Kalaupun ada barang yang sampai ke pasar, kondisinya cepat layu, sehingga pedagang tidak berani menyetok barang dalam jumlah banyak. Imbas dari menipisnya pasokan ini, harga beberapa jenis sayuran hijau dan bumbu dapur dilaporkan mulai merangkak naik. Mengingat cuaca ekstrim diprediksi masih akan berlangsung, masyarakat selaku konsumen berharap adanya langkah antisipasi dari pemerintah daerah. Intervensi berupa pemantauan jalur distribusi maupun penyediaan pasokan alternatif sangat dinantikan agar harga di pasar tidak semakin melambung tinggi. Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. POTSI Maluku finalkan agenda pelantikan pengurus yang dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Wakasal di Kota Ambon. Mewakili kerabat kecil yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dan info pagi menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PLNI Cabang Jakarta merilis jadwal terbaru kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok untuk periode Juni 2026. Sejumlah kapal melayani perjalanan menuju berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Berdasarkan jadwal resmi yang diterbitkan PLNI, kapal pertama yang akan beroperasi pada Juni 2026 adalah KM Mengapulu yang tiba di Tanjung Priok pada Selasa 2 Juni 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kembali berangkat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kapal ini pendengar melayani rute Surabaya, Makassar, Babau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung, dan sejumlah pelabuhan lainnya di kawasan timur Indonesia.

0: Kan apakah memang Pemprov tidak ada di tim pengawasan orang asing gitu ya?
1: Iya, mungkin kurangnya koordinasi atau gimana, saya juga tidak tahu ini.
0: Tapi saya memang
1: Ya,
0: tahu
1: Pak,
0: demo
1: mungkin itu saja, Pak.
0: demo Anda di saat itu cukup ganas juga ya.
1: Ya, kami juga mempertanyakan terkait dengan adanya keterlibatan perusahaan asing untuk proses penambangan di Gunung Botak.
0: Iya.
1: Jadi mungkin minta pendapat dari Pak Kepala Imigrasi Kota Maluku
0: Iya.
1: terkait dengan masalah ini.
0: Baik, Bung. Jangan ditutup dulu ya, Bung ya. Nanti disikapi oleh atau direspon langsung oleh Pak Kepala Imigrasi ya. Jangan tutup dulu.
1: Iya.
0: Ya, baik.
1: Pas,
0: ya. Ya. Silakan Pak Eben, silakan.
2: Terima kasih, Pak Bati. Ya. Kalau pemegang izin tinggal terbatas, Pak, itu ada di Indonesia, pasti ada sponsornya.
0: Ada sponsornya. Ya,
2: karena tujuan mereka datang ke sini tidak berwisata. Seperti kalau kita wisata atau kunjungan keluarga, itu bisa langsung.
0: Iya, iya.
2: Ya. Bahkan beberapa negara itu kita beri fasilitas bebas visa, khususnya Asia Tenggara, tidak perlu visa. Tapi kalau negara seperti Cina itu harus punya visa.
0: Visa.
2: Visa itu izin masuk.
0: Iya.
2: Ya. Mereka punya visa untuk masuk, kemudian diberikan izin tinggal terbatas melalui proses alih status. Nah, untuk ini mereka punya sponsor. Nah, sponsornya ini yang mengurus mereka melalui apa namanya Kementerian Tenaga Kerja, yaitu berupa rekomendasi untuk bekerja.
0: Yeah.
2: Nah, kebetulan memang sponsornya ini sponsor di bidang pertambangan. Ya. Kenapa 13 orang itu tidak kami deportasi? Karena memang mereka punya ITAS ya atau izin tinggal terbatas dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Makanya kalau sampai ini pun kita deportasi, kita juga keliru nanti, Pak. Ya, kita juga nggak bisa semena-mena.
0: Yeah.
2: Kita juga melaksanakan tugas itu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan lah gitu. 11 orang kami deportasi karena memang mereka menggunakan izin kunjungan, bukan izin tinggal terbatas. Sebelas orang ini nantinya juga akan alih status pada waktunya, karena izin kunjungan mereka itu izin kunjungan untuk penelitian lah gitu, Pak. Jadi mereka datang untuk meneliti apakah Gunung Botak ini kandungan emasnya itu sampai seberapa kadarnya, ya kan? Apakah layak untuk dilakukan penambangan dan seterusnya. Tapi ketika kami lakukan pengawasan, ternyata mereka menggunakan izin yang tidak sesuai, makanya kami amankan dan kami putuskan untuk dideportasi, Pak.
0: Jadi izinnya bukan untuk penelitian ya gitu, Pak ya?
2: Izinnya bukan untuk bekerja lah gitu, Pak. Ya. Kalau penelitian boleh pakai izin kunjungan. Artinya kalau kita bekerja kan harus ada penghasilan, harus ada uang kan, Pak?
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau kunjungan untuk penelitian itu kan tidak selalu ada pendapatan yang mereka ambil.
0: Gitu, Pak. Iya. Dan tadi disampaikan lagi oleh Kepala BMKG Cabang Ambon, itu kan Pemda tidak tahu mereka apa Pemda masuk enggak di tim pengawasan orang asing, Pak ya?
2: Iya. Pemda masuk, Pak. Makanya di Timpora itu ada Kementerian Tenaga Kerja, dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dukcapil, Kesbangpol juga.
0: Lengkap itu, Pak.
2: Lengkap, ya. Komunikasi kami lancar sebenarnya di sana. Saya juga, sebenarnya saya yakin mereka tahu, Pak. Ya, ada TNI, Polri juga masuk dalam Timpora itu.
0: Iya.
2: Jadi mungkin apa ya, masyarakat tidak nggak terlalu banyak tahu lah. Atau maksud saya gini, nggak banyak yang tahu, tidak banyak yang tahu ada orang asing di sana, ya. Karena fokus Timpora memang mengawasi keberadaan dan kegiatan mereka di sana. Itu, Pak.
0: Dan dipertanyakan kenapa kok bisa lolos ya?
2: Lolos maksudnya gimana
0: lolos? Bisa lolos sampai di sana itu.
2: Ya enggak apa-apa memang. Kan begini, Pak. Kalau orang seperti kita datang mau ke Singapura,
0: ya.
2: Sepanjang kita punya izin tinggal, kita boleh masuk di negara itu, Pak. Hanya apakah kegiatannya itu sesuai? Itu aja, Pak.
0: Ya.
2: Kalau mereka mau katakanlah jalan-jalan ke Namlea, juga enggak apa-apa.
0: Oke.
2: Sepanjang punya izin tinggal yang masih berlaku kan gitu, Pak. Tapi ketika melakukan kegiatan di sana tidak sesuai dengan perizinannya, nah ini yang jadi masalah. Itulah yang 11 orang itu.
0: Iya.
2: Itu, Pak.
0: Baik. Bung Pati sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh Pak Eben?
1: Sudah, Pak.
0: Iya. Apa respon Anda?
1: Oh, jadi kayak kurang itu ya tadi penjelasan soal tim apa Pora ya?
0: Iya, tim Pora.
1: Oh iya, siap.
0: Jadi Pemprov juga lengkap itu. Ada Kesbangpol, ada tidak saja selain dari Dinas Tenaga Kerja, tapi juga ada Kesbangpol. Semua termasuk itu.
1: Oh, berarti kurangnya koordinasi mungkin ya?
0: Ya, apa penilaian Anda?
1: Rasa pemerintah provinsi dalam hal ini harus lebih ketat lagi mengawasi soal apa kedatangan orang asing dan maksud dan tujuan seperti yang tadi disampaikan kepala imigrasi. Supaya ke depannya tidak kecolongan lagi.
0: Ya. Jadi penjelasan Pak Kepala cukup ya?
1: Iya cukup.
0: GMKI bisa terima dengan puas ya?
1: Iya siap Pak.
0: Baik, kalau begitu saya putus dengan Anda dulu ya. Saya lanjut dengan beliau dulu.
2: Mungkin ya. Bisa saya tambahkan sedikit.
0: Boleh. Baik, Bung Pati jangan tutup dulu. Beliau tambah dulu. Ya silakan.
2: Jadi memang orang asing datang itu kan kita tidak tahu maksud dan tujuan utamanya ya. Meskipun mereka datang utama misalnya untuk rapat, bisnis dan sebagainya.
0: Oke.
2: Terus faktanya di sana melakukan pekerjaan, itu kadang agak susah dikontrol. Nah, kontrol itulah melalui tim Pora.

0: pasca apa namanya PKH itu yeah. pembersihan itu kami dapati ada 24 orang tadi. Ya, ke depan diharapkan benar-benar orang asing yang ada di sana yang memang melakukan kegiatan bekerja di sana benar-benar telah memiliki izin tinggal yang sesuai. Okay, itu harapannya.
1: Silakan. Baik, Bung Pati cukup ya.
2: Pak, beda mau tanya sedikit.
1: Ya, silakan apa?
2: Terkait dengan tadi kelupaan mungkin soal sponsor dari
1: sponsor ya.
2: Orang. Sponsor ini perusahaan kira-kira perusahaan domestik atau perusahaan asing?
1: Oke. Ya. Ya.
2: Mungkin itu saya, Pak.
1: Ya, Pak silakan direspon dulu.
0: Iya. Ini perusahaan yang ada di Indonesia, Pak. Perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi tambang.
1: Iya.
0: Ya, apa namanya mendatangkan orang asing dengan harapan orang asing ini mampu mengeksplor tambang dengan baik, membawa hasil baik, tentu utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kan gitu, Pak.
1: Iya. Baik, cukup ya, Bung Pati.
2: Siap.
1: Ya.
2: Kalau boleh tahu namanya apa?
1: Apa nama perusahaan sponsornya?
2: Iya.
0: Sponsor orang Cina ini PT Harmoni Alam Manise.
2: Oh, Harmoni Alam Manise.
1: Ada punya kaitan dengan investor ya? Halo, Pati.
2: Iya, Pak.
1: Ada punya kaitan dengan ibu yang mensponsor ya? Atau tidak?
2: Ada kayaknya itu.
1: Ada ya?
2: Iya.
1: Baik. Jadi cukup dulu ya saya dengan Anda.
2: Iya, Pak.
1: Baik, ya.
2: Iya, Pak.
1: Ya.
2: Makasih, Pak. Kepala Imigrasi.
0: Iya, sama-sama, Pak Pati. Terima kasih.
1: Baik. Pak, kita lanjut. Itu apa respon daripada Kepala GMKI Cabang Ambon, Pak. Ya. Dan kita lanjut, Pak. Pengawasan yang dilakukan tadi muncul kecurigaan. Kan di sini kan Pemprov kan ada juga TNI, ada juga Polri. Biasanya mereka membentuk posko di sana, tapi juga ada Satgas yang dibiayai oleh APBD. Kok mereka tidak tahu? Apakah mungkin sebelumnya dari pihak imigrasi kita memberikan poin-poin penting ketika mereka dari pengamatan biasa saja, oh ini ada orang asing yang masuk ke kawasan yang menjadi wilayah konsesi penambangan di sini.
0: Jadi Pak Berce,
1: ya.
0: Memang kalau terkait orang asing itu memang fungsi imigrasi. Ya. Kenapa ada tim pengawasan orang asing itu? Karena disadari imigrasi nggak mungkin bekerja sendiri.
1: Ya.
0: Makanya kami selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan intens. Pemda, TNI, Polri semuanya dengan harapan kami mampu mengontrol keberadaan dan kegiatan orang asing di Maluku ini.
1: Iya.
0: Ya, perlu diinformasikan juga bahwa kami sudah mendeportasi selama saya di sini itu 16 orang.
1: 16. Ya. Jadi selain 11 ada 5 lagi ya.
0: Ada 5 lagi itu 4 orang warga negara Timor Leste. Satu orang warga Belanda. Artinya imigrasi berkomitmen untuk terus melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan fungsinya dengan baik, mendukung pemerintah agar segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian sebagai fasilitator, kami berharap mampu berperan juga dalam hal itu. Itu Pak Bersi.
1: Ya, baik. Pak Eben, kita di Maluku ini kan beda dengan wilayah kontinental seperti di Pulau Jawa ya, atau di Kalimantan. Kita ini kan lebih banyak pulau-pulau, Pak. Nah, ini kan tentu membutuhkan aparat Bapak yang mungkin disebarkan di 11 kabupaten kota. Boleh tahu personil Bapak di setiap ibu kota kabupaten itu ada apa tidak, Pak? Ya?
0: Kalau di setiap kabupaten, kalau standby memang tidak ada.
1: Tidak ada ya.
0: Makanya kami selalu koordinasi dengan Pemda dan TNI terkait di setiap kabupaten. Di setiap kabupaten kami bentuk timpora itu. Kami selalu tukar-menukar informasi dengan harapan tadi

0: Orang asing yang ada di setiap kabupaten kota semua terkontrol dengan baik.
1: Iya.
0: Ya Pak ya. Mm. Tapi kami juga terus tidak diam di kota Ambon aja. Okay. Kami juga melakukan sosialisasi di seluruh kabupaten kota. Kami melakukan kegiatan fungsi intelijen juga Pak.
1: Mm.
0: Kami juga jalan ke seluruh kabupaten kota yang masuk bagian wilayah kerja kami.
1: Iya. Yeah.
0: Dan sepanjang kami bertugas di sini semua terkontrol dengan baik. Kalaupun ada gejolak seperti kemarin, ya mungkin betul juga Pak Patih, mungkin ada sedikit komunikasi yang nggak pas, tapi itu tidak signifikan menurut saya.
1: Iya, iya.
0: Karena pada dasarnya data kegiatan orang asing itu kami ada, sehingga ketika mereka berada di Gunung Botak misalnya, sudah pasti mereka akan termonitor oleh imigrasi.
1: Iya, iya.
0: Itu Pak.
1: Dan dibantu oleh Timpora tadi.
0: Timpora ya. itu sangat membantu sekali.
1: Ya baik. Dan saya berharap kami siapkan line telepon bagi Anda. Saat ini saya buka line telepon bagi Anda 0813-5624-5886. Nomor WA studio kami sekali lagi 0813-5624-5886. Sedangkan line telepon yang saya siapkan bagi Anda adalah 0911-383-4921. 0911-383-4921. Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan pertanyaan atau memberikan catatan, nanti disikapi langsung atau direspon langsung. Sedangkan Anda yang mengikuti kami di live TikTok, silakan mungkin ada Anda yang ingin mau tanyakan, nanti saya akan bacakan kepada Kepala Imigrasi Ambon, nanti akan memberikan respon. Baik, Pak, kita di Maluku ini kan pengalaman saya beberapa kali ketika waktu itu masih gabung dengan Kanwil Hukum dan HAM ya.
0: Oh, iya.
1: Ya, itu kan selalu turun ke kabupaten kota untuk memantau, dan saya pernah dilibatkan juga untuk turun di Tual waktu itu, karena di saat itu masih ada banyak orang asing, terutama dari Korea, dari China, dari Vietnam, untuk melakukan penangkapan ikan, Pak. Nah, itu biasa jalan berapa lama ya, Pak? Biasanya kan ada nggak? Apakah triwulan atau kebutuhan tertentu baru tim ini turun untuk intelijen berjalan atau gimana?
0: Kalau fungsi intelijen berjalan terus, Pak,
1: mm-hmm.
0: ya anggaran kami cukup untuk itu. Makanya kami mampu memonitor
1: ya
0: orang asing itu ada di mana di Maluku ini, ya kan? Nah, mungkin satu hal yang saya ingin juga sampaikan, idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita,
1: ya
0: harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka.
1: Ya.
0: Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka.
1: Oke,
0: ya
1: oke.
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan ahli teknologi, Pak. Makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Okay. Seperti pengetahuan tambang. Bagaimana cara menambang yang baik?
1: Yeah.
0: Mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal. Ini tentu kita harus ambil pengetahuannya, jangan malah mereka datang kita sudah curiga dan kita terus saja melakukan penambangan secara tradisional yang sudah tahu bahwa mempunyai resiko yang sangat tinggi. Bahkan bisa, yang saya pernah dengar, sampai ada kematian kan gitu, Pak, sampai masuk di dalam.
1: Iya. Yeah.
0: Tempat-tempat tambang itu kan bahaya sekali.
1: Betul.
0: Nah, makanya ketika ada orang asing itu harusnya kita ambil manfaatnya. Itu Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau karena seperti tadi saya sampaikan, kalau tidak bermanfaat, imigrasi pasti akan memulangkan mereka, mendeportasi, dan hanya orang-orang asing yang bermanfaat saja yang boleh tinggal di sini.
1: Iya. Itu Pak. Baik. Pak, ini ada pertanyaan di lewat TikTok, ada Dr. Tanel Elake, dia mempertanyakan tentang fungsi pengawasan di Gunung Botak, untuk apakah mereka itu memiliki, walaupun tadi Bapak sudah jelaskan, punya izin dan kenapa sampai mereka bisa masuk begitu. Apalagi nih, ini banyak yang masuk nih Pak. Tapi itu yang ditanyakan oleh Dr. Tanel Elake. Silakan dulu Pak, mungkin untuk sedikit catatan Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi kalau pintu masuk Indonesia itu bisa lewat bandara, bisa lewat laut, bisa lewat darat, ya.
1: Yeah.
0: Pintu masuk di Indonesia cukup banyak karena memang negara kita ini negara terbuka, baik resmi, bahkan juga ada yang tidak resmi. Tidak resmi itu kalau kita masih ingat di ujung pulau Sumatera itu masuk warga negara Rohingya, ya.
1: Rohingya,
0: ya. Bagaimana dia bisa lolos sampai ke sana, Pak? Hmm. Yang ujung-ujungnya malah ribut dengan orang-orang Aceh kan gitu.
1: Iya, iya. Baik, Pak Eben tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Irfan, Pak.
1: Pak Irfan, posisi?
2: Saya di Kabupaten SBB, Pak.
1: SBB, silakan.
2: Iya. Halo.
1: Ya, silakan, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Narasumber. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Irfan.
2: Ya, Pak, ini Maluku ini kan kendalanya geografis. Kalau kita lihat terkait dengan masalah-masalah keimigrasian ini, Pak. Rentang kendali yang sangat luas. Pernah kami baca info, baca di ada sekitar 37 WNA yang dideportasi waktu itu terkait dengan tahun 2025 kalau nggak salah. Ya. Itu terkait dengan penyelundupan manusia melalui jalur imigrasi yang ilegal, Pak. Nah, kira-kira bagaimana imigrasi mengoptimalkan pengawasan sehingga daerah-daerah yang terbuka seperti kita ini bisa diminimalisir. Kemudian koordinasi yang tadi disampaikan, Pak, mungkin bisa ditingkatkan lagi, karena kalau berbicara pengawasan orang asing berarti bukan hanya imigrasi, Pak.
1: Ya.
2: Tapi ada instansi lain yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, di satu sisi, Pak, ini yang paling krusial di sini, ini terkait dengan keseimbangan antara keamanan, pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi dan investasi di daerah ini, Pak. Karena pemerintah ingin menarik wisatawan yang banyak, kemudian investor, kemudian tenaga-tenaga ahli lain yang digunakan, yang bermanfaat untuk pembangunan di daerah. Sementara di sisi lain, ya pengawasan harus dilakukan oleh imigrasi. Kira-kira ini bagaimana, Pak, sehingga kita bisa investasinya bisa aman, tapi keberadaan mereka di sini juga
1: bermanfaat, ya,
2: harus sesuai dengan aturan, Pak. Mungkin ya. Untuk sementara itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Irfan di Kabupaten Seram bagian Barat. Di sana juga ada tambang marmer, Pak. Ya, silakan Pak.
0: Baik, Pak Irfan, terima kasih. Jadi penyelundupan manusia itu memang ada, ya. Dan itu ada karena memang mungkin adanya kebutuhan dari mereka yang menganggap bahwa Indonesia sebagai negara tujuan atau negara transit itu bisa dimasuki dengan mudah, kan gitu.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana fungsi imigrasi dan Timpora mampu menghalau ini, kan gitu, Pak. Kembali memang betul perlu peningkatan komunikasi, koordinasi yang baik dengan seluruh instansi terkait, ya. Imigrasi sekali lagi tidak bisa bekerja sendiri. Imigrasi dengan timnya, di sana ada TNI,
1: ya.
0: Kalau di laut ada Angkatan Laut,
1: okay.
0: Yang mampu menghalau itu penyelundupan manusia kalau memang menggunakan kapal. Mm-hmm. Ini memang tentu kan gak mudah untuk diketahui pada awalnya. Tapi ketika mereka masuk secara ilegal, tentu melalui fungsinya Angkatan Laut memeriksa. Ya, setelah didapati, maka Angkatan Laut akan menginformasikan ini ke imigrasi untuk dilakukan proses. Mm-hmm. Tindakan keimigrasian.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua mengenai investasi di negara ini, keseimbangan.
1: Investasi, ya.
0: Sudah pasti kita perlu investor, Pak. Ya, kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita tahu negara kita ini kaya. Tapi kalau tidak dilakukan eksplorasi dengan baik, tentu tidak maksimal hasilnya, kan gitu. Makanya investor yang datang itu perlu diketahui mulai dari awal mengajukan permohonan izin masuk. Itu imigrasi sudah melakukan pengawasan. Ya. Mulai dari permohonan visa untuk masuk Indonesia, itu sudah dilakukan profiling. Ini orang masuk, kita lihat data diri mereka, apakah sudah pernah datang ke Indonesia atau masih baru, sponsornya siapa. Ini kita perhatikan, Pak.
1: Iya.
0: Nah, setelah dipandang layak untuk masuk Indonesia dan beraktivitas dan bekerja di Indonesia, maka yang bersangkutan diberikan visa untuk masuk. Pada saat datang di Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi di bandara atau di pelabuhan, mereka juga dilakukan pemeriksaan ya, oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Ketika secara administrasi dan profiling bahwa orang itu layak, maka kita masukkan, Pak.
1: Iya.
0: Setelah sampai masuk di Indonesia pun, ini sudah masuk wilayah pengawasan kantor imigrasi di mana mereka berada. Timpora dalam hal ini diharapkan maksimal untuk melaksanakan tugasnya, sehingga orang asing tadi yang masuk beraktivitas di negara ini benar-benar adalah orang asing yang bermanfaat. Ya, tentu diharapkan para investor ini adalah investor yang baik, ya, investor yang benar-benar memperhatikan ketentuan yang ada di negara ini. Investor yang diharapkan tidak pernah melanggar seluruh aturan, baik aturan keimigrasian juga aturan-aturan yang lain.
1: Ya. Itu, baik, itu respon Pak Eben terhadap pertanyaan daripada Bung Irfan di Seram Bagian Barat. Di belakang Bung Irfan, saya buka line telepon bagi Anda, silakan. Kami menantikan Anda di 0911-383-4921 dan nomor WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Ada penelpon yang masuk, kami persilakan sebelum nanti saya menutup telepon bagi Anda. Sedangkan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan, mungkin ada hal yang Anda sampaikan, dan yang mengikuti kami di live TikTok, kami menantikan pertanyaan Anda. Pak, terkait dengan beberapa, misalnya saja ada PSN kita di Maluku, Pak, ya, ada blok migas masela. Tapi jauh sebelumnya ada juga tambang tembaga di Kabupaten Maluku Barat Daya, di Pulau Wetar. Tim yang dibentuk oleh pihak Bapak, mereka tugas di sana apa tidak, Pak, ya?
0: Di, kalau kantor imigrasi Ambon kan punya wilayah kerja, Pak.
1: Ya.
0: Kami terbatas di Ambon, Pulau Buru, dan Seram. Tapi di Wetar, yang masuk wilayah imigrasi Tual, juga punya Timpora, Pak. Timpora yang saya tahu, mereka juga sampai ke Pulau Wetar itu. Karena kebetulan saya pernah tugas di Timor Leste juga.
1: Oke, ya.
0: Jadi saya pernah sampai ke Pulau Kambing. Kambing itu
1: perbatasan itu, Pak, ya?
0: Iya, apa ya nama Kambing itu, ya? Itu dengan Dili itu, pakai kapal laut di sana itu. Kami melihat gak jauh itu Pulau Wetar sudah kelihatan. Tapi artinya imigrasi Tual pada waktu itu juga selalu berkomunikasi dengan saya, karena pada waktu itu saya memang di sana. Saya atas imigrasi di Dili, di Timor Leste. Dan satu hal, orang-orang Indonesia itu, Pak, di Pulau Wetar, Kisar, Liran itu, itu kalau sakit itu berobatnya ke Dili, itu, Pak.
1: Ke Dili, iya, betul-betul.
0: Ya. Berobat ke Dili itu, mereka nggak bawa paspor. Mereka hanya bawa KTP. Ya. Tapi, Pak, karena komunikasi yang baik dengan pemerintah Timor Leste, orang-orang Indonesia ini boleh masuk ke Dili untuk berobat tanpa paspor. Nah, dicatat mereka oleh petugas imigrasi di Dili.
1: Dili, ya.
0: Saya sempat sampaikan, ini gimana orang-orang, enggak apa-apa, Pak. Ini kemanusiaan. Nah, Kadang dari sini saya agak sedikit, ya bukan sedikit ya, tersentuh gitu.
1: Ya.
0: Saya terbayang ketika orang Timor Leste sendiri yang masuk Indonesia, tapi tidak melalui laut ya, yang lewat Atambua pada waktu ya, itu. Ya. Memang kadang agak sedikit masalah, mereka langsung ditolak masuk Indonesia itu. Nah, itu sempat mereka juga bertanya, ya Pak, kalau masalahnya cuma paspor yang kurang dari 6 bulan, janganlah ditolak.
1: Ya.
0: Karena kami juga membantu orang-orang Indonesia untuk berobat diri, itu jadi gimana rasanya gitu.
1: Nah, mungkin itu, dari Pak, sisi apa hubungan adat istiadat ya.
0: Ya.
1: Ya, terbangun lama itu, sebelum jauh Dili merdeka itu Pak.
0: Iya Pak.
1: Ya, baik. Pada ada yang tanya, ini tim saya baru kasih masukan, mungkin ini tanya lewat live YouTube kami nih, dari Pak Moli, melalui saluran apa masyarakat bisa dapat melaporkan keberadaan orang asing yang ya, melanggar aturan? Silakan Pak.
0: Jadi seperti tadi saya sampaikan, ya, kalau masyarakat mengetahui ada indikasi pelanggaran atau bahkan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing, boleh langsung lapor datang ke kantor imigrasi atau juga
1: ada nomor
0: ke
1: kontak?
0: Timpora atau nomor kontak juga bisa,
1: ya,
0: nomor kontak imigrasi.
1: Atau mungkin ada website atau yang ya,
0: website ada Pak, buka di imigrasi Ambon tuh terbuka langsung Pak.
1: Ya.
0: Kalau nomor telepon yang bisa dihubungi ada nih Pak.
1: Ya, silakan Pak, dibaca aja Pak, enggak apa-apa. Ya, lanjut aja Pak, nanti disiapkan oleh staf Bapak.
0: Oh, biar disiapkan nomor teleponnya. Ya. Ini telepon humas ya.
1: Ya.
0: 0813
1: ya,
0: 4304
1: ya,
0: 0110.
1: Ya.
0: Itu Pak ya.
1: Ya, jadi 0813 4304 0110. Ya, betul Pak ya?
0: Ya.
1: Itu baik. Ya, Pak. Anda yang mungkin mengalami persoalan di lapangan terkait dengan keberadaan orang asing, silakan nomor kontak yang disediakan oleh kantor imigrasi Ambon adalah 0813-4304-0110. Sekali lagi, 0813-4304-0110. Silakan Pak Moli, jika Anda ingin untuk berkomunikasi langsung dengan petugas di imigrasi, nomor kontak yang saya bacakan tadi, silakan dihubungi, nanti akan direspon oleh imigrasi cabang Ambon. Baik. Pak, kita lanjut Pak, terhadap pesan yang tadi saya sebutkan. Kita kan lagi menghadapi di blok masalah, jangan sampai ada banyak tenaga kerja yang masuk bukan saja di dalam negeri, tapi juga dari asing juga. Itu gimana nanti pengawasannya, apakah memang tetap standar yang digunakan atau apa yang dilakukan di sana?
0: Ya, memang tempat itu memang meskipun bukan wilayahnya Ambon, tapi saya yakin bahwa teman-teman dari imigrasi Tual juga sudah siap dengan itu.
1: Ya.
0: Dengan timporanya, dengan melakukan komunikasi yang optimal, saya yakini seluruh tugas keimigrasian, fungsi keimigrasian akan berjalan dengan baik.
1: Yeah.
0: Orang-orang asing yang ada di wilayah Maluku, semua akan terkontrol dengan baik kegiatan keberadaannya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Keberadaan orang asing itu pada dasarnya adalah hanya yang bermanfaat saja yang ada di negara kita ini. Karena itu sudah menjadi pakemnya imigrasi, kalau tidak bermanfaat pasti akan dipulangkan dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Itu Pak.
1: Baik, dan nanti kita lanjut lagi. Saudara silakan, Anda ada pertanyaan yang mungkin Anda sampaikan, kami menunggu Anda. Di line telepon kami siapkan 0911-383-4921. Itu telepon studio kami. Sedangkan ada juga satu lagi 0813-5624-5886. Kita lanjut Pak Eben. Ada juga satu penanya lagi, apakah selama Bapak bertugas di Ambon sudah adakah masyarakat yang melaporkan terkait keberadaan orang asing?
0: Ya, kalau ini ada ya. Seperti tadi saya sampaikan, warga negara Timor Leste dan warga negara Belanda. Ini kasusnya adalah mereka tinggal melewati izin tinggal yang diberikan.
1: Ya.
0: Nah, ini informasi dari masyarakat memang.
1: Mm-hmm.
0: Yang menyampaikan bahwa ada warga negara Timor Leste yang sepertinya sudah lama tinggal di sini, Pak.
1: Ya.
0: Nah, ini mereka laporkan dan ternyata setelah kami cek, benar mereka bahkan sudah menikah, punya anak. Ya memang punya izin tinggal, mereka punya. Tapi mereka lupa atau lalai, tidak apa namanya memperpanjang izin tinggalnya di kantor imigrasi, sehingga overstay. Dan overstay-nya sudah lebih dari 60 hari, makanya kami deportasi.
1: Itu, Pak. Tapi kalau perpanjang pasti tetap diberikan izin ya?
0: Iya, kalau diperpanjang, kalau mereka memperpanjang ya nggak apa-apa. Ya, itulah peran masyarakat begitu pentingnya, guna mengontrol juga keberadaan dan kegiatan orang asing itu.
1: Iya, Pak. Pak, tadi penjelasan tentang blok masalah belum selesai itu untuk pengawasannya. Walaupun itu menjadi kewenangan di Tual ya, tapi koordinasi dengan Ambon selalu jalan, Pak ya?
0: Iya, Pak. Dengan Ambon pasti jalan, Pak. Kami sesama imigrasi terus komunikasi itu.
1: Ya. Baik. Pak, ini kan beberapa selain present ada juga beberapa kegiatan yang masih ada di Maluku. Ada juga tambang migas di Bula, ada juga di Seram, ada juga tambang mineral di Seram bagian barat, selain di Gunung Botak dan di MBD dan juga itu. Pengawasan juga dilakukan di sana, Pak?
0: Iya, Pak. Memang negara ini kaya, Pak, ya kan? Ya, ya. Kalau kita nggak kontrol ya, atau bahkan kecolongan, kita rugi sendiri. Gitu. Alam sudah memberi apa namanya rezeki yang baik, tinggal kita mengolah. Ya, kita pastikan kita mampu mengolah sumber daya alam ini untuk kesejahteraan kita tentunya,
1: ya.
0: Untuk peningkatan perekonomian rakyat lah gitu. Makanya di awal saya sampaikan, fungsi kami itu salah satunya adalah fasilitator, Pak.
1: Iya.
0: Kami dimampukan untuk berperan memfasilitasi setiap kegiatan atau usaha, bahkan kedatangan investor, semua dapat kami layani dengan baik. Gitu, Pak.
1: Iya, iya. Ya, ini tadi sudah Bapak jelaskan ini ya, tentang koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan imigrasi dalam pengawasan orang asing yang datang ke Maluku ini tadi sudah ya. Baik, dan kami masih menunggu Anda di sisa waktu kami, tinggal 9 menit, silakan. Mungkin ada pertanyaan di mengikut kami di live TikTok, silakan mungkin Anda bisa ketik, nanti saya bacakan langsung. Dan Pak, tentang langkah-langkah yang dilakukan tadi sudah siapkan, bagaimana tim Pora selalu di koordinasi tetap dilakukan. Tapi pertanyaan saya, apakah itu dilakukan setiap triwulan atau setiap bulan atau gimana ya?
0: Ya, kalau pengawasan itu kan ada kegiatan namanya operasi yang kami lakukan sendiri, operasi mandiri.
1: Ya.
0: Juga ada operasi gabungan, Pak. Operasi mandiri itu kami lakukan hampir setiap bulan. Gabungan juga kami lakukan mungkin berkala ya, karena ini melibatkan beberapa instansi. Sekitar mungkin satu kali dua bulan. Tapi kita juga terus melakukan fungsi intelijen, yang tentunya fungsi ini mengemban tugas untuk mendapatkan informasi.
1: Intelijen ini masuk mandiri ya?
0: Mandiri, gabungan juga ada bersama-sama. Jadi melalui fungsi inilah, Pak, kita mendapatkan informasi orang asing itu adanya di mana dan melakukan kegiatan apa. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan orang asing di wilayah Maluku ini, kita yakini semua terkontrol dengan baik.
1: Oke,
0: itu, Pak. Dan harapannya tentu orang asing ini bermanfaat. Satu lagi saya juga lupa, ada satu aplikasi yang harus juga diikuti para ini ya, pemilik hotel, penginapan dan sebagainya, agar masuk ke aplikasi APOA, aplikasi pendaftaran orang asing. Jadi kalau ada orang asing yang datang dan menginap di hotel atau di kos-kosan atau apapun di tempat penginapan, mereka wajib melaporkan. Yang punya penginapan ini wajib. Karena kalau tidak melaporkan atau lalai, ada sanksi yang mereka bisa terima nanti. Itu, Pak.
1: Nanti disampaikan ya aplikasi itu kepada pemilik hotel, penginapan, dan kepada Pemprov atau Pemkab ya, Pak ya.
0: Tentang mereka umumnya sudah tahu, Pak, karena kami sudah sosialisasi khususnya di Kota Ambon ya. Dan diharapkan juga di tempat-tempat lain juga mengetahui tentang ini.
1: Ya. Baik, Pak, waktu kita tinggal 4 menit sisa. Selama tahun ini atau tahun kemarin berapa yang sudah diawasi dan dipulangkan? Mungkin ada datanya nanti kalau di ada. Dan langkah-langkah selanjutnya apa? Dan efisiensi mengganggu apa tidak tentang tugas-tugas keimigrasian di Maluku?
0: Iya, iya. Ya. Jadi kalau deportasi, tadi selama saya di sini sudah sekitar 16 orang, Pak ya?
1: 16, iya.
0: Orang. Kami berharap orang asing yang ada di Maluku adalah benar-benar orang asing yang bermanfaat. Kami berharap pengetahuan yang mereka punya itu benar-benar dapat ditransformasi ke masyarakat. Sehingga pada waktunya kita tidak perlu lagi datangkan orang asing untuk melakukan contoh misalnya penambangan. Karena kita sendiri sudah mampu. Dan satu hal, imigrasi berkomitmen bahwa pengawasan orang asing wajib dilakukan dengan tertib. Selain dilakukan secara mandiri, kami juga akan melakukan secara gabungan. Kami berharap kepada anggota Timpora untuk jangan bosan-bosannya memberikan informasi, jangan bosan-bosan untuk turun ke lapangan, memperhatikan setiap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayahnya masing-masing. Sehingga apa yang selama ini kita sampaikan ke masyarakat, yaitu hanya orang asing yang bermanfaat yang ada di negara kita ini, benar-benar adalah orang asing yang bermanfaat, yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu, Pak.
1: Ya. Dan pengawasan tetap dilakukan di tidak saja di pintu-pintu masuk, tetapi juga di obyek-obyek wisata kita, Pak ya.
0: Betul,
1: pasti
0: Pak.
1: Ada itu ya.
0: Iya.
1: Ya, baik. Pak, yang terakhir, apa yang Bapak mau katakan untuk menutup kita punya dialog ini dari sekian yang kita bahas hampir selama satu jam? Sudah, waktu kita sudah di ujung dialog, silakan saya kasih waktu.
0: Baik, terima kasih Pak Merce.
1: Ya.
0: Sekali lagi, untuk RRI terima kasih atas kesempatan ini. Paling tidak, harapan kami masyarakat tahu ada imigrasi. Ya, imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan bahwa keberadaan mereka benar-benar tadi telah sesuai dengan aturan. Ya. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi atau nomor telepon yang tadi sudah disampaikan. Bila menjumpai orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan misalnya, sehingga kami dapat melakukan tindakan. Sekali lagi, kami berharap selain Timpora, peran masyarakat juga bersama-sama kita menjaga wilayah ini, daerah ini, supaya daerah ini benar-benar menjadi daerah yang aman, nyaman untuk berinvestasi, juga aman, nyaman untuk berwisata. Terima kasih sekali lagi RRI dan masyarakat Maluku pada umumnya. Terima kasih.
1: Baik, dan saudara, demikian dialog kami. Tapi sebelum saya tutup, saya bacakan nomor kontak bagi Anda. 0813-4304-0110. Itu nomor kontak kantor imigrasi Ambon. Dan juga ada aplikasi APOA yang disediakan di baik di hotel-hotel, penginapan, maupun tempat-tempat kos yang ditinggal atau yang digunakan oleh orang asing. Silakan nanti bisa di-upload di situ, di APOA. Sedangkan kalau ada masalah, nomor telepon yang tadi saya bacakan, 0813-4304-0110, siap untuk menerima laporan atau keluhan Anda. Dan atas nama Ti yang bertugas di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi. Kita berpisah di pagi ini. Terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di live YouTube, live TikTok, dan terestrial di radio kami. Dan jika ada masalah, silakan kontak nomor yang tadi saya telah bacakan. Kita berpisah, kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik, dengan lain narasumber pula. Selamat pagi.
3: Indonesia untuk memutus mata rantai COVID-19.
4: Kemudian banyak data yang diperlukan situasi masyarakat dalam
5: kondisi ini.
6: Aspirasi Maluku.

0: dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat